Needle minyade lanoburo yabandigo. Lanoburo minyade needle yabandigo. Minyade penagare wange kaubut. Palamba kalnanyonde paleba ngurba nyinado meme kaubut. Yanga bluba ngunin yalana jara ngura wande ngalambokwa. Yanga yagur kuji paja pin meme ngu minyolo kaubutu. Yanga man wandalan laimere meme minyade pulga kongur jiling. Nyinari janga made kurenjal man wanda meme nyinade. Nyundungu manan nyago nyunduko ande yapo ande kaudu nyunduko yanga palo meme jalan. Prava pulga meme minyade kaubut. Nyundung manan nyago yanko man klinik kade. Jalangorolo nyacho manda yungo nyinari nidil lanubro. Nyinari kalanan pujukujo man kajalon janga. Wadangon bala man wanda nyinari pulga yanga pal jolalan booster shot. Pinaranganola yapo ande 5 year old kalanan yonde pulga mada ngarja mada. Nyinari palo nidil wanda ngane kaubut nidil jalane. Yang kupu kupu ya bande, minyak dalam pulga pulga ya bah, 5 year old, nyanong pal modalan yang disability, karena merijin jadi, yang doktor minyak modalan, yang kalau wanda yang ada meme, kaubut, minyak dalam ya bande, palo, wanda ni pal, ini dek kaubut needle, nyanong mana dek wanga jo, jalan ngurola, nyesca, jala, pujuman nyako, culo la mangol, ini dek needle bro, ya bah. Pulga bo wangi minyade. Nyundung manan nyago doktor yang among jula wangi pulga. Nyinadu ni mimi. Jula la mananong yabu andu. Nyinadu yang palo wanda nyinadu kaubut needle.